Jerifraha agus Jerifraha a cholamid in shan Horamid Mairaj agus Trina ni wonin La Lisa agus Mijela ni kfajin Agus yed ag kanu an taran galanta an chrubach Agus manas loni ar a wuzuki agus ar an umchwaru Ag torch chanlakan dhifa Tamagarkar a skalan in shan agus ay lasu suas roam gafoil la Dini ag kar ishtia chaktrakti agus banakti agus dini fachanya A la wala ar an fakashta galanta la shi da lugaska agus La kuj feri ni bag a RTE radio na giltak dir maijini niu Nyar tama gafoil ag kar ishtia har mar shan Bigi ag geishtia tagus bigi ag shalu ishtia Wair jaktrakti agus bay Buachar a enyum nu Rubbog a nye Jai momache gijin hinyeg ermajin anyu. Ahanesh akharja. Agazay rudba ginyay lehanyay jai. Kijay alach. Ach am dosa.